Olugasi kanga itembisideko ingu inga mtini atu ni wana kaya tomba nsa kuma dota nyako pili mila yu kanga kandide uke tumu unu kasi kumo kuna ukira kakipani kia maputu ini tanga niyo inga utomba nsa nana ino kanya kabunya parlamenti fanti ya thongkoli ningapu.

Alfred, so mukui kuiga sina takuye davasana. Ayam tamel. Di mana zimbil zimbil ni tiwi tabe ya po ingat si onsiarish.

14 horas e 53 minutos. O MBW Julia Muit na go ta hininga gasi kuganz bianya kuye mavango na kito hago tato meia webe gazi 15 horas kugaji kati yoyo hina go boise a mahungu kurapa kugitonga ba Rádio Moçambique, emissora provincial ya Inhamban. Sabu nga sa ali kista guhina go misu vera kito manegani muna go nengia kuga mitumu ya Rádio Moçambique. Yititi ya Inhambani nekito umanega guna go enra wata gove wendra kundia zinye zani we umaugasi unago urima kito urima nuguadi utsembe kumova kito tsembe kwadi unga avulikuru staratu kiso simanega go zimova ziri zingi zingi aurubotega kugire ugimbedisan nuguzitukuwe unga tsuka umanega unago gira mhangu urusami fumulinya watu 14:54 na sima makasukumi hini gazinzimu hina kuseki ya jikipandu kiki nya zinzimu ku zatiku nukotamu sambiki hita kukasi hina kumibu isi

0: uni nya magezi kuyemo ya omu inyambani ya kutembisa kutanganisa mitengo inyawu ningele magezi karakuvela nyama kuyoyo aka tutabu zi distritu za omu kipandungulu ya inyambani mu tangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza omu kipandungulu ya inyambani angulomba vale vangari kuumbwa akavo nyasihivulu nyakukodzi kuira kilo yoyo vatimbisa kusihivudzo vangasimana vaumba sibambu ka xipandre ichichi makupela munguku xitonga krimil dukume kui ahivulako mangu yaya kuipandre mtsini womo Luis Batista ngumiswela wingisi nyuwali Koponi nyokavedzele magezi kuyemo ya omuji pandrengulu ya inyambane ya kutembisa kukiyo ina tanganisa kala kupela nyuma kuyoyo tengu nyokavendre livandre na mararo magidi nya dzindranga nyago dzinabendezi kuliketude magezi ga ipandrengulu ya tsavo kala ino Zitari za EDM, zomu, zitilizela ziposhti. Nyigu, zikuleketa ziposhtu jinya transformasao. Mbargambe, guwimba, ziwele nyamagizi kara makona nyaukare. Itumu, uromo abu nyigigawa, nyawili, nyalongoloko, urnupani energia para todos. Ndani nyabote kutembisa huo watu watavo vamana magezi. Magezi ayo makuti zilago utungu hezi. Kwa kuningwa magezi. Kabunya tengu nyabindre ilvandre na mararo magidi nya zindranga mwaka yoyo. Tengu nya zingamu nya wabinzuli nya magezi. Una enge zila kabo nya lizana ilvandre. Namana magumi nyilipande magidi kala mazana mavili nya dzingamo nyago dzinabere nyima geze omuhi pandungulu ya inyambane. Mu tangeli nyandanga nyokwezeli magezi omu inyambane tiyo klisio huo gani dukuye kala yikati yeji kukwaliketelwe magezi kupinda lipandri na imadu magidi nya dzindranga kukarati idzo yimbia kukidzo tumu sako neneza kiso kala kupela nyuma kuyoyo kuna tsanganiswa nyikupindiswa mitengu yupetekako huu chamose dokuye makungu olu kukutimbisa kuvato watavu vamana magezi kukubangi wangi wali ndeku magezi kukira kalu kukarate kabunye longulu kuhu ungu gira kasuku magezi mapoha ga makona yukari mahungu kuhitonga magromo fukani utangeli nya ukumbijisi nya mufumu tinza omuhi pandungulu ya inyambane okuo u ningago silu nya ustumisi umunya zindranga nyodahi ga ipandungulu ya inyambane nguzunguzu kabo nyamichini nya informatiko. Zikomputadori, zikunani malungelo ya tavo, ambargambi nyamatinga nya interneti. Lipindru, kukutimbisa utangeli nya wadi, abunya kumatingu ya tavo, weta kumalowa umunga zikomputadori. Isu sinazi kutisago, ugusa isaka mungu wadi watu umunga zindranga nya odahi. Aga jikati nya uningeli, kukwali tsegula vanova mu tangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza omuhi pandungulu ya inyambane Arsenia Masingi lombidi ho dzikomputadori dzidzi dzitumiswa kamukwadi avo nyakweti kuverdisela nyikusayisa kwali vadwali vabeyaku umu nya dzindranga nyodahi avo nyamitumi ya Radio Mosambiko vakanene vatangeli nyaukare vakavo vatsakide ku michini nyadzikomputadori vanga haka isu sinaninga kuhengi nyakuweti kuverdisele kabunyakulovi silu matsango mayimbilaku nyudahi isu sina giraga mbangu vasaisa kamu wadi wadu wali kabu kujibreza mo tangeli nya mitumu nyudahi kujemo ya distritu ya Funyoloro nye mombe kujemo ya distritu ya Govuru Olga Kumbani nye Mashama Nelson kawa se vanga budiso kumitumia radi Msambiki vanga kawatakide kumihandru inani nguwa go kumichini yazi kumtadure vanga haka mutangeli nyau mukombi yisi nye mfumu tinza omuyepa ndungulu ya inyambane angulomba vale watu kumbiswago kabunye seheburu sili nye ukozu gira gilo yoyo watembisa huu mba si bambu ndani nye wateka siguro onrola huti vanga kumana avo inya uchu kumbisi kurandra uye kagu ganeleji huu uli anga uumba galifumbulili nye seheburu nye ukozu gira gilo yoyo aduga kubi na kubizide atafumbareza manza asiditi ikina ni anakirako wapweteka kwa amana lipindu nyaku tumisi kutiguli anga kumana shukwa tunu akoza kuumba sibambu sibambu sina ningako ula anga nyaku tumi gavambi nyivambi arsini ya masingi ganede kuwarti kulapuno wae apu nyaku tudwe nya semana nasionali nya sinu tekniku ndani nyaku wapweteka suku tembisa kubatu wali watsabu wa umbu yako umbu nge zindranga zizi wakuluka wazirenze veta kurondola kutu wanga kumana umbu nge zindranga zizi gana di kukuye moyo moyo a umbu yako abu nge zindranga nyo kozi gira gilo yoyo akuluka nyo kuti nyago weti amana lipindu nyago zirenze veti kandru uyu adugako atadiyera kukuye akupataji bambu kibambo ya kuhirwa kibambo ya kuduwa kabunye lipindu la moyo moyo kanga izu anga chamusela Arsenia Masingi abo wale vanga upwa malitu yae nya ubeni na wachukumbiswa aga institutu nya siensi nya saudi omu inyambane wakane liku kawo wana hira hilo yonju kuhubeni kasina wa pasisi dwe wangu zitu kukawo singu karaza ambar karati vana zama kurondola kuti vakumanako apo nyoko dzudzi renzeveta hakusimama na himninga mongo ku hitonga pfukani vale vapasidzelako nyimafui nyedzinombe ambara dzetsari nyaufui ga distritu ya zvanga muchipanuri ya inyambane vangu ninga uhengi nyoko ngurungudzu apo nyoko tikutembisa wo minya wadinya dzinombe malitia ya kia Manuel Kumbani mo nyamufu yinya kongoro wa magumbelini distritu ya Jangamu uye angakuye dzinombe dzaye dzomu kabunya mabanyelo nyayadi wo minya wali kumahungu nyamatsango vauya kuna vaningwa kuditsari nyaku kimbrane ka sinyofu yikuya mo ya distritu mo tengeli nyandranga nyaulimi kukia muja distritu ya Jangamu Esperanza Paulino tempsi dukuye mufumu anasimama kubudisana nyima fuyi nyasirengo dzinombe nguzunguzo apunya kuvalandrisa mihulelu ya tsavo nyama pulu nyogimblani nyigu ninga mirendre dzinombe dzikodza kudanda kamukwadi ikumbi kudiyela kunga hengeletwa okuwa fuyi wukimblana nyigu umbwa nyami tanki nyabotika siku zinombe zibela zimana mati kuhamba kukone nyigu sera abu anganela Esperanza Paulino kukuye ufumu anani lipindu lili varugwana varugwana ana timbi saka siku zinombe kuhia mwia umunga distritu zimana maranga nyako ziabela zihambela ambaraka siku sela mati. Wangisifa kititzi ya inyambani hingwa ema ava abunye mahungu nya ikitonga krimil dukume kui anga hebura mahungu ya ya na kupasitula kabunye metini ku Luis Batista Tsalani.
1: Ipwide mahungu ya inyambani.

0: 15 horas ni 15 minutos na rana Alexandre Masimbi gasini no kunya usumbulwa.
1: Usumbulwa.
2: Tamselu nyatumbunuku watu.
1: Usumbulwa.
3: Kujide wa ingisi ya kolege, kujide hiwomo kisikeno rumbe. Uranga uu nya kumbure, uranga nya migoko, uranga nya watu nya kutumi. Nya zitomba nya zingi, mashimuhono abu nya usumbudu hakutabura ni babi yuyu anahiningaku. Nya singi, nya kujimbirelani nusumbudu wa wai. Lina kumani ba?
4: Lina kini Adelino wa David, kizinga loro kimunye mapasi. Kujitonga kini bambu warungu sawuti. Ijiwele kwa kinyalvalini.
3: Kinyalvalini haku gani ya kuzi kisi karate wa hongu wa furuvelini uguwa ya para fodambu kizu.
4: Kizu.
3: Embe babi, ulikuwe wanamani?
4: Eto, hivana mambwila. Mambwili wa kini kujeri karini sawalo kanyizitu kwa dukwadi. Maj, nyunguzipa wikini Mambwili yu kuigambi jivangi. Jivangi. Kisi kujeri uhebu kangi ziti gambi. Masinyo upa basi kwenye watu wa kujeri ku zifunya loru. Nitumunya zimigrasonj. Kani zimigrasonj na watu tuwa zinzara. Kani era zipi kangi ziti kamu warubani. Basi tadu ya mule. Nyeru balenu mule. Kwaonea. Kwaera. Dangalangani nyako. Wa kari abanga mutsani banga bona bona niyo na tuvika mutsi kuhinzi yiyi kwasi abanzi phego kete hira dzikase phego ho dzisina simana ku hodza mashimari ni panikala ndre e bona ka kuutsi mwen sena mana ni khoga hongwa mufanyana vanga bena rom aya bo ndrangani mom era ka fum kunyata kwetani kero miriko akokuwango akoro mumutsani unati hayi mumi wako ni wako wakhedzana wakhedzana pano inana baka mafu inatheli gara kapo nongona unavo
3: mafu abaka kumanza ayagaligana
4: basi gasiwa vadzibatele yigaradwa vo vamoninya vapfudzipomudza vo tepapo hedewo eyi womamanga rumwawo yana yinga rumwawo ni mafu nini yobari asigire ke karere e kawanga nyuruma kawo baga mafu iran i o awa mahini giliti uno soma dota bari malanda se mahungu yo iran i basi na wakoni ri wa manya zipfu bari va piani ti kwana va vaninga za bana ke vanga va basi e himani de liti ku kuli nga balani basi ku nyari balini za
3: balini ku pa ku balani
4: ehe Pengel balik, hebat ini. Entah kencing si dia bukannya karat. Masuk kencing ni, nak bukannya mampir sekira. Ah, senangnya kuana.
3: Jadi nombor bapa nak kira silusannya tumbuh kuana mampir. Kuat bintam selu mukira aku.
4: Suka kan ada kamera bapa kan emali na.
3: Gangga pima baru kuana. Upek aku kuag.
4: Karat ini ada bapa warung saut. Saut hanya mari, wemar. Sautang maringis wandura manya bihi nyabihi wakiwanga ngoko kandi kiwanga ngoko kiwanga mutu yehi kisiyabo mambuilo entau kenboli kar karin kabo kanyisimane wo
3: kwapana watala kutsamusele sosa
4: ewa olupo sikala kuba bana porque ori huwa muhirumidisana na para kusikimbia sigira levantamento da árvore genealógica e a origem disso. E se tanga na água para que se vôna que tinha na noite manideu. Porque nenhum colo é que nem. Ah, bato nhazicano, o pão da macara. Sungulugas suburinhas com gorongo, nenhum goronga zigago, gazatingu malemo. Era uma das pessoas que podíamos pensar em recolher alguns dados. Mas quem disse que nem cozibe nós manemos de dado ouro?
3: Babi nyago panga kati mungulandri sela kukeni mute wadi tumbu nukuanu wana mambuila. Sina nilisima isi?
4: Sina nilisima nguzu. Sina nilisima nguzu porque sanana ambari etu nguza ngehimana nasi sigarazi sosu. Nyago kwetu kuzitiketu uomu karini. Hugo ta karini. Hugo ta kumani. Ketu wa mani. Uzitu kukumani sina nilisima nguzu. Ndawa uomu nzi anumumu. Yeah.
3: Sina pasa kujinani isi?
4: Sina pasa kusanana hatabu hiziti kitu kitu wa mani. Uzitu kukumani singu tamba nguzu. Ubinuro mba yi gemu tunu ya ukari. Uzitu ukeni ee. Etu kitu wa mani. Inani higani yabu. Hudu ya haini. Hudu ya haini uzitu. Majiki. Suku yiri karini kumanali. Inalo kilingisi limani. Yeah.
3: Nani nzara nya isimani sosu usipwa usivanya
4: nguzu nguzu inaifuri inayo ngana tsangana ni vama na vahinga ruma uketu yena na kimane na subona ketu yena nari kwaso kutumba kuyibereza nyu kwenu teke na isimani nyu tembese kinya beri imani dzindo mane kana nyina kwenu yeah.
3: Babi nyu kupa ngakati vana mambwira wangu landrisela tumbu nukua. Gina ni yulo le yako ndrani nyari sahura?
4: Kanyi yuoni. Nisi yipu. Purukomo sigiru wabu nyaka karatu pan nyangabana nyapoza upan kawahuzumu mubendu. Itu yumu

0: Kamati ya siku na muntla hivulavuli hiku sainiwa kashifumelelwani sha matiku ya Japan na Estados Unidos de America. Maka ivonekeke hidosh ka setembro walembe la 1945. Makana kona ieleseke anyimpi ikulu ya umbiri amisaveni. Matimo mabaliwe hii Alberto Mazanga. Matuliki wa makalama kumbisiwa hii Alfredo Muyanga. Kabu kandlisi la Juanki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Na 24 minutos e acaba 23 na tentar com o último jornal.